Tiok bindalu balet tokan padina nindak namo panjang. Tiok nalalu batanyokan nindak batamu kata orang.